Rechtau trachtisch panu gilligag o Jesús. Axtikitlisch angel salirochoch ligagua, spanash okchikutuk, okchkutbal, chosail nalet, chirueb lichekelquien, chanru nakshkutunain, bengatabita kutunk nakanra la lidios, spanak, sninkalu nalet, ninkarulish kutum ustatoh kachin. Ainakwili narahligagua dios salikayu amchikahunilo. Nakingat kamukib, kagutban, aniyo, karulisk ikili kagwa, karulik kamatan, isoos taklagwitsak, charot kapuktesi, magirikinin yom limban wong, marikinlik angel sa li iglesia, karuat likak angel sa likakugun si iglesia, magwan likak angel si kakunilo, li Jesus, kwan chaklisk angel, utlao, anikaila o taklambilchak, chingatak angelak, mahun, Church on a clish hayalium, licaqua dios. Anaktakak etch ushklirahom. Anaktakak angelaru licarunokoroki. Anaktakak ilikok liko. Naktoh sah, naktoh kau. Naak ing achiktoru. Matohata chikarant cabano. Kachikrut cabano nak. Aking achinaru liko. Aking achinar liko. Petian nak maga. Salish sanghilali Jesus kishtikip lik angelak. La wakwi, wakwilo. Chishkut besinkil lis sa hilal, lis sa ilis chol, likagwa Dios, rikin likaduam, chikahunghungkal. Kukwan ko li tohumaga likag angel, charot hakut lis lokal li Dios, rikin chikahunghungkal.